Lapuan opornang litum, koi milgea la marjana long alun udit narayan la pen chitra singkilun arjuik long tanglo. Adun tualun arjuik sinang. Ala marjana men la ke door. Alun alamte kesaria balam kiluna bang karshan sagatia la pen. Sreya Ghosal. Aluna teot kipidunabang Salim Sulaiman tangte arjuik sinang labang solun.

sangpi karon honse pi lapen hunbang hunmili kropia tomangbong kar bilamer putak chihochi podalamjir arjuksina.

Adun tolong nak itu marzi longji, la marzi na melaka akhir, la bangsalon kilunat tumna ke Mongol rong pilipen kace teran pi. Alun lam the nang keju tekan, mate lamchak mate kaneng je tekan apa sih kipodam, to tangte arjuksina.